0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: ...105,5 FM RRI Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersamanya membersamai kamu di ruang dengar dan juga di udara Teman Produa edisi sepeda. Selamat pagi Teman Produa, tanggal 12 Agustus 2026. Nah Teman Produa, hari ini jatuh pada tanggal 12 Agustus 2026. Tapi kamu tahu nggak sih tanggal 12 Agustus ini kita memperingati hari apa? Karena ada beberapa momen penting dan juga sejarahnya. Tanggal 12 Agustus 2026 jatuh pada hari Rabu dan diperingati dengan jumlah momentum penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Peringatan tersebut tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga mengingat atas peran berbagai kelompok masyarakat dalam pembangunan, mulai dari pelaku usaha mikro hingga generasi muda. Nah, beberapa peringatan yang jatuh pada tanggal ini antara lain usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM nasional, hari ulang tahun ke-63 wanita TNI Angkatan Udara, serta Hari Pemuda Internasional. Nah Teman Produa, apa sih makna Hari UMKM Nasional? Hari UMKM Nasional diperingati setiap tanggal 12 Agustus sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berperan penting dalam perekonomian nasional. UMKM dikenal sebagai tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjaga stabilitas ekonomi terutama di tengah tantangan global. Peringatan ini juga berkaitan dengan Piagam Yogyakarta Teman Produa. Yang dirumuskan oleh berbagai pihak sebagai upaya kolaboratif dalam pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia. Piagam tersebut memuat sabta upaya yang menekankan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Tanggal 12 Agustus ini dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Muhammad Hatta, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Pemilihan tanggal ini tuh juga menjadi simbol bahwa kekuatan ekonomi berbasis rakyat harus terus didorong. Nah, kemudian yang kedua kita lanjut Teman Produa, bagaimana sejarah dan peran wara dalam TNI AU. Tanggal 12 Agustus juga menjadi momen bersejarah bagi wanita TNI Angkatan Udara yang memperingati hari jadinya ke-63 pada tahun 2026. Dilansir dari laman resmi TNI AU, wara pertama kali dibentuk pada 12 Agustus 1963 sebagai wujud emansipasi perempuan di lingkungan militer khusus Angkatan Udara. Nah, pada masa awal pembentukannya, perempuan yang tergabung dalam wara berasal dari kalangan sarjana, sarjana muda, serta lulusan B1. Mereka menembus batasan sosial pada masa itu dengan menjadi bagian dari institusi militer. Awalnya, tugas yang diberikan masih berkaitan dengan peran yang dianggap sesuai dengan kodrat perempuan, seperti administrasi, pengajar bahasa, tenaga medis atau dokter, dan juga bidang hukum. Namun, Teman Produa, seiring waktu kemampuan anggota wara ini terus berkembang, mereka mulai terlibat dalam tugas-tugas yang lebih kompleks, termasuk yang berkaitan langsung dengan operasional penerbangan. Nah, kemudian yang terakhir Teman Produa, karena hari ini juga diperingati sebagai Hari Pemuda Internasional. Kenapa sih Hari Pemuda Internasional ini penting untuk kita ingat? Selain peringatan nasional, tanggal 12 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Pemuda Internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Peringatan ini mulai diselenggarakan diselenggarakan sejak tahun 2000 sebagai upaya meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu yang dihadapi generasi muda. Nah, salah satu fokus utama Hari Pemuda Internasional ini adalah pentingnya literasi dan pendidikan. Latar belakangnya adalah masih adanya anak-anak usia 6 hingga 13 tahun di berbagai negara yang belum memiliki kemampuan membaca akibat keterbatasan akses pendidikan dan kondisi ekonomi. Nah, melalui peringatan ini teman Pradua PBB mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan potensi generasi muda sebagai agen perubahan. Nah, teman Pradua, itulah dia peringatan-peringatan yang jatuh pada tanggal 12 Agustus ya, di mana selain Hari Pemuda Internasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari UMKM dan Hari Wanita TNI AU. Nah, teman Pradua masih bersama Anya membersamai kamu di luar negara dan juga di udara, karena ragam informasi lainnya juga akan Anya hadirkan untuk menemani kamu di pagi hari ini. Dan juga sajian lagu-lagu pilihan juga sudah Anya pilih ya untuk membersamai kamu di pagi hari ini, teman Pradua. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sunyi, lihat teman terbaik kamu.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Kali ini informasi yang akan hanya hadirkan mudah capek meski rutin olahraga, pentingnya kamu evaluasi program latihan. Ketika olahraga sudah jadi agenda rutin, masyarakat yang aktif bergerak maupun pra-sport entusias masih merasa mudah lelah, kurang segar saat bangun pagi, atau ngerasa performa tidak kunjung meningkat. Padahal di teman Pradua, selain konsistensi, hasil latihan juga sangat dipengaruhi oleh program yang sesuai dengan kondisi fisik, kemampuan, dan tujuan masing-masing individu. Dokter spesialis kedokteran olahraga Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Dr. Taufan Fafian Reihan, SPKO, menyampaikan program latihan yang tepat merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil olahraga yang optimal secara aman dan juga berkelanjutan. Nah, dalam praktiknya nih teman Pradua, program latihan yang baik itu gak hanya bertujuan meningkatkan performa, tetapi juga membantu tubuh beradaptasi dengan beban latihan secara optimal. Kombinasi latihan daya tahan atau endurance, latihan kekuatan atau strength training, serta latihan stabilitas dan fleksibilitas yang disusun sesuai kebutuhan individu dapat membantu meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung peningkatan performa secara lebih efektif. Salah satu kesalahan yang cukup sering dilakukan oleh orang-orang adalah intensitas atau volume latihan yang terlalu cepat karena ingin segera melihat hasil. Padahal tubuh kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap beban latihan. Peningkatan yang dilakukan secara bertahap dan terukur dapat membantu menekan risiko cedera serta mendukung performa yang lebih konsisten. Jadi selain latihan, pemulihan atau recovery juga menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kebugaran dan performa. Kualitas tidur, hari istirahat atau rest day, serta pengaturan beban latihan akan membantu tubuh kita beradaptasi dan memulihkan diri secara optimal. Nah, kemudian nih teman Pradua, dokter spesialis kedokteran olahraga Mayapada Hospital Surabaya, Dr. Pratama Wicaksana Wijaya SPKO, menambahkan bahwa evaluasi kondisi fisik secara berkala diperlukan guna memastikan program latihan tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Bagi masyarakat yang pengen berolahraga teman Pradua secara lebih aman, terukur dan sesuai dengan kondisi tubuhnya ya, kamu bisa mengunjungi nih teman Pradua, dokter ortopedik ya teman Pradua ya, supaya bisa dijelaskan apa saja yang harus kamu lakukan ya teman Pradua ya. Nah teman Pradua, itulah dia informasi mengenai kalau misalkan kamu mudah capek meski sudah rutin olahraga, kamu harus mengevaluasi program latihan kamu. Nah teman Pradua, masih bersamaannya membersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai,

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Masih di 105,5 FM RRI Produksi Ngeliat teman terbaik kamu. Nah teman Pre2, kali ini informasi terakhir sebelum kita masuk ke segmen baru nih teman Pre2. Gelombang panas, warga Korea Selatan serbu bandara Incheon untuk ngadem. Di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda Korea Selatan, Bandara Internasional Incheon mendadak berubah fungsi menjadi tempat pengungsian dan lokasi ngadem favorit bagi warga lokal. Melansir The Korea Herald, kian banyak lansia menghabiskan waktu berjam-jam di area bandara untuk bermain gym, menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah hingga beristirahat di kursi-kursi fasilitas umum demi menghindari sengatan cuaca panas. Badan Meteorologi Korea mencatat suhu udara di Yangsan sekitar 310 km dari Seoul sempat menembus 42,5 derajat Celcius pada 2 Agustus kemarin. Angka ini menjadi rekor suhu tertinggi dalam sejarah percatatan cuaca Korea Selatan selama lebih dari satu abad. Mengutip The Korea Times, otoritas setempat telah mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk segera menghentikan seluruh aktivitas di luar ruangan. Bandara Incheon yang dinobatkan sebagai bandara terbaik kedua di dunia setelah Changi, Singapura pada ajang 2026 Skytrax World Airport Awards dikenal luas dan efisiensi operasional, kebersihan, serta fasilitas modernnya. Area terminal bandara menyediakan pendingin udara yang sejuk, tempat duduk yang melimpah, koneksi Wi-Fi gratis, stasiun pengisian daya ponsel, hingga toilet yang bersih. Rangkaian fasilitas ini menjadikannya lokasi yang sangat nyaman untuk berteduh dari cuaca panas. Lebih lanjut, Tomo Prado berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Seoul. Bandara Incheon sudah sangat mudah dijangkau menggunakan kereta bawah tanah. Terlebih, lansia berusia 65 tahun ke atas di Korea Selatan menikmati hak istimewa naik subway secara gratis. Meningkatnya jumlah warga dan penumpang yang berkunjung dan bertahan dalam waktu lama di area terminal berimbas pada beban kerja staf bandara. Mulai dari pembersihan area, pengelolaan sampah, hingga pengawasan fasilitas. Kendati demikian, Tomo Prado, pihak pengelola Bandara Incheon juga menegaskan bahwa bandara merupakan fasilitas publik yang terbuka untuk siapa saja. Pihaknya juga terus berupaya mengolah area terminal secara optimal agar tidak mengganggu kenyamanan para penumpang pesawat. Fenomena ini juga terjadi saat Bandara Incheon tengah bersiap menghadapi puncak musim liburan pemecah rekor. Pihak bandara memproyeksikan bakal melansir sekitar 3,70 juta penumpang dalam rentang 25 Juli hingga 10 September atau rata-rata 222 ribu pengguna jasa per hari. Nah teman Pre2, itulah dia informasi terakhir sebelum kita masuk ke segmen top 100 billboard nih teman Pre2 ya. Nah teman Pre2 tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pre2 Sungai Liat teman terbaik kamu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: ...105,5 FM Radio Prado Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Prado, kali ini kita berada di segmen Music Top Billboard di Teman Prado, di mana hanya akan membahas 10 lagu yang masuk ke Top Billboard edisi pekan ini nih Teman Prado ya. Tapi sebelum hanya bacakan nih Teman Prado di edisi Top Billboard 100 pada pagi hari ini, Teman Prado ada informasi terbaru dari Ariana Grande kuasai separuh top 10 Billboard Global 200 di Teman Prado. Ariana Grande mendominasi tangga lagu Billboard Global 200 dengan menempatkan 5 lagunya di jajaran 10 besar. Dilansir dari www.billboard.com, lagu Hate That I Made You Love Me memimpin posisi pertama dan kembali naik dari posisi ketiga. Lagu Hate That I Made You Love Me mencatat 53,6 juta streaming dan 4.000 penjualan secara global sepanjang 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Berdasarkan data Luminate, jumlah streaming lagu tersebut meningkat 45% dibandingkan pekan sebelumnya, sementara penjualan naik 67%. 5 lagu Ariana Grande yang masuk ke 10 besar berasal dari album terbarunya Petal. Selain Hate That I Made You Love Me di posisi pertama, Petal berada di posisi kedua, Kiss Me di posisi kelima, Stay di posisi ketujuh, dan Oh Well di posisi kedelapan. Pencapaian tersebut membuat Ariana Grande telah mengoleksi 13 lagu yang masuk ke 10 besar Billboard Global 200 sejak 2020. Album Petal juga mencatat pencapaian besar dengan menjadi album nomor 1 ke-7 Ariana Grande di Billboard 200 Amerika Serikat. Sementara itu, Die Die atau FIFA World Cup Official Song 2026 yang dibawakan Shakira dan Burna Boy memimpin Billboard Global X US untuk pekan ke-7, di mana lagu tersebut mencatat 41,8 juta streaming dan 4.000 penjualan di luar Amerika Serikat. Meski masing-masing turun 14% dan 23% dari pekan sebelumnya, di Billboard Global 200, Die Die turun 2 posisi ke peringkat ketiga setelah sebelumnya berada di puncak selama 4 pekan. Posisi keempat ditempati Cousin Texas milik Ella Langley, sementara Ariana Grande juga menempatkan Hate That I Made You Love Me di posisi kedua Billboard Global X US. Billboard Global 200 dan Billboard Global X US menyusun peringkat berdasarkan aktivitas streaming dan penjualan musik dari lebih dari 200 wilayah di dunia, di mana data tersebut dikompilasi oleh Luminate dengan memperhitungkan streaming resmi dari layanan musik audio dan video serta penjualan unduhan digital dari retail musik digital global. Nah, Teman Prado, kita langsung saja masuk ke Top Billboard 100 edisi pekan ini, 10 besar yang masuk nih Teman Prado. Nanti akan sama-sama kita dengarkan di peringkat 10 nih Teman Prado, ada lagunya Ella Langley dengan Be Her Teman Prado, di mana sudah bertahan ya di Top Billboard ini sekitar 25 minggu nih Teman Prado, dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat kedua, dan minggu kemarin berada di peringkat 9 Teman Prado. Namun sayangnya di pekan ini harus turun ya ke peringkat 10 nih Teman Prado. Kemudian kita lanjut di peringkat 9, nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, di mana sudah bertahan di Top Billboard 100 sekitar 45 minggu, pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat kelima, di mana pekan lalu berada di posisi peringkat ketujuh nih Teman Prado. Kemudian nanti di peringkat kedelapan ada lagu dari Tame Impala dan juga Jennie dengan Dracula yang sudah bertahan sama juga dengan lagunya Olivia Dean yang sudah bertahan sekitar 45 minggu, di mana pada pekan lalu nih Teman Prado pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat kelima, di mana pekan lalu menduduki posisi keenam nih Teman Prado. Tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan, ini dia Be Her dari Ella Langley.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Nah, mau berdua tadi udah sama-sama kita dengerin. Di peringkat 10 ada Ella Langley dengan Be Her. Di peringkat 9 ada Olivia Dayang dengan So Easy to Fall in Love. Dari peringkat 8 ada Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Kita lanjut teman berdua di peringkat ke-7. Akan sama-sama kita dengarkan nanti lagu Ella Langley dan Morgan Wallen dengan I Cannot Love You Anymore ya, yang sudah bertahan di top Billboard 100 ini sekitar 15 minggu ya, dimana pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-4, dimana pada pekan lalu berada di posisi ke-4. Namun sayang harus turun ke peringkat 7 nih teman pre 2. Oke, kita lanjut ke peringkat ke-6. Ada lagu dari Stella Lefty dengan Boston ya, sudah bertahan di top Billboard 100 ini sekitar 18 minggu. Pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-3 pada pekan lalu, berada di peringkat ke-5. Namun sayang pada pekan ini harus beralih ke peringkat 6. Kemudian teman pro 2 di peringkat ke-5 nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Taylor Swift dengan I Know It, I Know You ya, sudah bertahan di top Billboard 100 sekitar 9 minggu, pernah menduduki posisi pertama nih teman pro 2, di mana pada pekan lalu berada di posisi peringkat ke-3, namun sayang harus bergeser ke peringkat ke-5. Ya sudah teman pro 2, tanpa berlama-lama kali ya, langsung aja kita dengarkan, ini dia Ella Langley dan juga Morgan Wallen dengan I Cannot Love You Anymore.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pradua. Tadi udah sama-sama kita dengarkan nih teman Pradua ya di peringkat ke-7, 6, dan juga 5. Kita langsung saja lanjut ke peringkat 4 di Top Billboard 100 pada pekan ini. Ada lagu Ariana Grande dengan Petal yang baru saja masuk di teman Pradua di Top Billboard 100 ya. Baru sekitar 1 minggu dan langsung menduduki posisi keempat nih teman Pradua. Wow, keren banget ya teman Pradua ya. Lebih dari masuk 5 besar nih teman Pradua. Kemudian di peringkat ketiga nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Morgan Wallen dengan Been By Now ya, yang sudah bertahan di Top Billboard 100 sekitar 2 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat kedua. Kemudian di pekan kemarin juga menduduki posisi di peringkat kedua teman Pradua, namun sayangnya pada pekan ini harus turun beralih ke peringkat tiga. Nah, kemudian kita lanjut di peringkat kedua masih dipegang oleh Ariana Grande teman Pradua dengan Hate That I Made You Love Me yang sudah bertahan di Top Billboard 100 sekitar 10 minggu, pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat pertama nih teman Pradua. Kemudian pada pekan kemarin ya menduduki posisi peringkat 8, kemudian naik ke kembali teman Pradua ke peringkat kedua. Nah, kamu penasaran gak sih teman Pradua siapa yang menduduki posisi peringkat pertama di Top Billboard 100 pada pekan ini? Kalau kamu penasaran, kita dengarkan dulu lagu terbaru dari Ariana Grande dengan Petal.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sebelum menutup perjumpaan kita di Top Billboard 100 pada pekan ini, pastinya kamu udah penasaran banget, teman Pro 2. Siapa sih pemenang peringkat pertama yang menduduki Top Billboard 100 edisi pekan ini? Kita langsung saja, teman Pro 2. Nanti di peringkat pertama masih bertahan dari Ella Langley dengan Cousin Texas ya, yang sudah bertahan di Top Billboard 100 sekitar 42 minggu ya, dan selalu menduduki posisi peringkat pertama, di mana pada pekan lalu juga masih menduduki posisi peringkat pertama nih, teman Pro 2. Dan nanti lagu Ella Langley dengan Cousin Texas ini menjadi penutup perjumpaan kita di segmen Top Billboard 100. Nanti di pukul 9 hingga pukul 10 pagi kita akan berada di pada prioritas nasional tanggap bencana. Kira-kira informasi apa yang akan Anya hadirkan? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
0: Sepada Prioritas Nasional.

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Bangun, subuhan.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita berada di sepeda prioritas nasional tanggap bencana nih teman Pro 2. Mengingat nih teman Pro 2, kita sudah mulai masuk musim kemarau ya. Mungkin di beberapa daerah juga sudah mulai merasakan kekeringan air teman Pro 2. Kemudian beberapa pekan ini juga gempar ya teman Pro 2, karena tiba-tiba sering terjadi kebakaran yang kita nggak tahu juga sebab akibatnya apa nih teman Pro 2. Jadi ditanggap bencana pada prioritas nasional kali ini, hanya pengen bagiin ke kamu informasi waspada bahaya kebakaran dan asap saat musim kemarau. Memasuki musim kemarau teman Pro 2, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla perlu diwaspadai masyarakat. Selain mengancam lingkungan, kebakaran ini juga menimbulkan asap yang berbahaya bagi kesehatan, terutama apabila kualitas udara mulai menurun. Asap dari kebakaran hutan dan lahan mengandung berbagai gas dan partikel berbahaya. Partikel berukuran kecil dapat masuk hingga ke saluran pernapasan dan juga paru-paru. Paparan asap dapat menyebabkan iritasi mata, hidung dan tenggorokan, sakit kepala, serta meningkatkan resiko gangguan pernapasan dan juga ISPA. Nah, kelompok yang lebih rentan terhadap dampak asap antara lain anak-anak, kemudian kalangan lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang punya penyakit asma, jantung maupun gangguan paru-paru. Salah seorang warga Palangkaraya, Siti Rahma, mengatakan kondisi asap menjadi perhatian masyarakat karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari khususnya bagi anak-anak. Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, termasuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara sudah dipenuhi asap. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat juga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara terdampak kabut asap. Kalau misalkan harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat dianjurkan menggunakan masker dan menjaga pola hidup bersih dan juga sehat. Pintu dan jendela rumah juga ditutup untuk mengurangi masuknya partikel asap ke dalam rumah. Masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk yang semakin berat, mata mengalami iritasi ataupun gangguan kesehatan lainnya akibat paparan asap, segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kewaspadaan terhadap kebakaran selama musim kemarau ini tuh bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya teman Pro 2 ataupun petugas pemadam kebakaran, karena kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran, antara lain tidak membakar lahan dan sampah sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Nah teman Pro 2, tapi bukan hanya itu saja informasi di sepada prioritas tanggap bencana kali ini, karena setelah ini teman Pro 2 akan hanya hadirkan kesalahan-kesalahan sepele yang bisa memicu kebakaran. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: telur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di SPADA, Prioritas Nasional Tanggap Bencana. Ada kesalahan-kesalahan sepele yang bisa memicu kebakaran nih teman Pro 2. Kira-kira kamu pernah nggak nih si teman Pro 2 ngelakuin hal ini? Dalam beberapa waktu terakhir, kasus kebakaran kerap menghiasi pemberitaan dan terjadi di berbagai wilayah. Mulai dari banyaklah teman Pro 2 ya, contohnya teman Pro 2 di sekitar kita. Kemudian banyak peristiwa kebakaran tersebut bukan dipicu oleh faktor besar atau kejadian luar biasa, melainkan berawal dari kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita anggap sepele. Kelalaian sederhana dalam penggunaan listrik, api, atau bahan mudah terbakar bisa berubah menjadi bencana yang menimbulkan kerugian besar, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, teman Pro 2, penting banget bagi setiap orang untuk mengenali kesalahan sepele yang sering menyebabkan kebakaran agar risiko serupa dapat dicegah sejak dini. Nah, kali ini akan hanya hadirkan kesalahan-kesalahan sepele yang sering menyebabkan terjadinya kebakaran. Yang pertama, kebocoran tabung gas nih teman Pro 2. Ini ya salah satu penyebab kebakaran yang paling sering terjadi dan perlu mendapatkan perhatian serius. Untuk mencegah resiko ini, pastikan tabung gas kamu terpasang dengan benar, tidak terdengar suara mendesis, serta tidak tercium bau gas yang menyengat sebelum menyalakan kompor maupun peralatan elektronik di dapur. Kemudian yang kedua adalah lupa mematikan kompor. Ayo, siapa di sini yang kalau bepergian masih suka kadang-kadang ngerasa kayak kita udah ngematin kompor padahal ternyata belum nih teman Pro 2. Nah, kelalaian dalam mematikan kompor setelah digunakan kerap dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat fatal. Api yang dibiarkan menyala tanpa pengawasan berpotensi menyulut benda di sekitarnya. Oleh karena itu, saat kita memasak, pastikan kompor selalu dalam pengawasan dan segera dimatikan setelah selesai digunakan. Kemudian yang ketiga adalah korsleting instalasi listrik. Ini juga biasanya sering ya teman Pro 2 ya, memicu terjadinya korsleting ini kabel listrik yang sudah tua, aus ataupun rusak itu juga bisa memicu terjadinya korsleting. Resikonya semakin besar apabila kabel terkena air dan percikan listrik menyambar benda-benda yang mudah terbakar. Selain itu, membiarkan pelindung kabel terkelupas ataupun rusak juga itu bisa menyebabkan panas berlebih yang berujung pada kebakaran. Kemudian yang keempat teman Pro 2, ini kayaknya hampir 99,9% banyak dilakukan oleh anak muda ya teman Pro 2 ya. Terkadang kita lupa karena charger yang terus terpasang di stop kontak ternyata bisa menimbulkan resiko. Meninggalkan adaptor ataupun kepala charger tetap terhubung ke stop kontak meskipun tidak digunakan dapat menimbulkan resiko loh teman Pro 2. Perangkat dengan kualitas rendah berpotensi mengalami panas berlebih atau korsleting internal meski nggak sedang mengisi daya, sehingga bisa memicu kebakaran. Kemudian yang kelima adalah penumpukan debu dan sarang laba-laba. Apa sih teman Pro 2 sangkut pautnya ya yang bisa memicu kebakaran? Nah, debu tebal yang menumpuk di area ventilasi atau bagian belakang peralatan elektronik seperti kulkas, komputer, televisi itu bisa menjadi bahan mudah terbakar. Percikan kecil dari komponen listrik sudah cukup untuk memicu api apabila area tersebut tidak dibersihkan secara berkala. Nah teman Pro 2, bukan hanya itu saja kesalahan-kesalahan sepele yang bisa memicu kebakaran, karena masih ada lagi teman Pro 2 beberapa kesalahan lainnya. Akan hanya hadirkan informasinya tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Sebelum menutup perjumpaan kebersamaan kita pada pagi hari ini, teman Pre 2, ada beberapa kesalahan sepele yang bisa memicu kebakaran. Untuk selanjutnya, kebiasaan merokok di rumah nih, teman Pre 2. Rokok yang tidak dimatikan dengan sempurna dan dibuang sembarangan seperti ke tempat sampah atau area dengan dedaunan kering dapat menimbulkan kebakaran. Selain itu, puntung rokok yang jatuh ke perabot rumah tangga juga dengan cepat memicu api besar. Kemudian ini juga teman Pro 2 ya, mungkin ibu-ibu kita teman Pro 2 menganggap ini sepele. Ternyata penempatan benda mudah terbakar yang gak tepat seperti meletakkan koran, kain lap, parfum ataupun bahan mudah terbakar lainnya di dekat kompor, oven atau area yang terkena sinar matahari langsung dapat meningkatkan resiko kebakaran. Penataan barang yang kurang tepat seringkali menjadi pemicu awal terjadinya api. Untuk selanjutnya teman Pro 2, kelalaian saat menggunakan lilin. Nah, lilin sering digunakan sebagai penerangan darurat ataupun dekorasi. Namun meninggalkannya menyala tanpa pengawasan sangatlah beresiko. Terlebih lagi kalau misalkan lilin berada di dekat benda yang mudah terbakar atau di tempat yang rawan tersenggol. Nah, lebih lanjut teman Pro 2, peralatan listrik yang rusak atau tidak standar ya, seperti peralatan listrik yang sudah usang, rusak atau tidak memenuhi standar keamanan berpotensi menjadi sumber kebakaran. Komponen seperti saklar, stop kontak, kabel roll yang dan sekring berfungsi menyalurkan listrik yang menghasilkan panas. Kalau kondisinya tidak baik, misalnya longgar atau kabel digigit hewan panas tersebut dapat memicu kebakaran, khususnya kebakaran kelas C. Nah, kemudian teman Pro 2, anak-anak bermain api. Nah, api itu bukanlah benda yang aman untuk dimainkan anak-anak. Terkadang ya teman Pro 2, korek api, lilin maupun sumber api lainnya memang harus kita simpan di tempat yang gak mudah dijangkau agar tidak disalahgunakan dan menimbulkan bahaya. Dan kesalahan sepele terakhir yang sering dilakukan yang bisa memicu kebakaran adalah membakar sampah secara sembarangan. Ayo, siapa di sini yang masih suka membakar sampah teman Pro 2? Kadang dilakukan untuk membersih lingkungan, tapi aktivitas ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pastikan lokasi pembakaran aman dan jauh dari bangunan ataupun benda yang mudah terbakar agar api tidak menyebar dan menyebabkan kebakaran. Nah, teman Pro 2, itulah dia kesalahan-kesalahan sepele yang bisa memicu kebakaran ya, dan informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita pada kebersamaan hari ini di edisi Pada Prioritas Nasional Tanggap Bencana. Karena nanti di pukul 10 hingga pukul 15.00 kalian akan ditemani oleh rekanku Finka yang akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu teman Pro 2, aku Anya dan juga operator bertugas pamit dari dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
0: Request Indonesia.
2: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat siang nih teman Pro2. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi santai siangnya dari pukul 10 sampai pukul 3 sore nanti ya, di hari Rabu 12 Agustus 2026. Gimana nih hari Rabu kamu teman Pro2? Semoga baik-baik aja. Terus juga semoga apapun yang menjadi harapan kamu, apapun yang lagi kamu usahakan, segera terwujud nih ya. Amin, amin, amin nih teman Pro2. Seperti biasa kalau misalkan siang-siang ya, di edisi santai siangnya, 2 jam pertama tuh kita ada Pro2 Hitlist nih teman Pro2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi mumet nih sekarang, buruan ya kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055, supaya kita bisa sedikit refreshing ya, refresh otaknya dengan lagu-lagu nih teman Pro2. Oke deh kalau gitu, sambil nungguin nih Vinka bakal puterin lagu dari Diva Barus featuring sama Hindia, Nafas.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2 ya. Sekarang udah ada yang masuk nih lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2. Yang pertama ada Airin di Sungai Liat. Halo kakak Airin, request lagu Ziva Magnolia Pelindungmu. Ditunggu. Oke kakak Airin ya, habis ini bakal Vinka puterin. Lanjut nih teman Pro 2, kita requestan kedua nih ya. Selamat siang Pro 2, siang request lagu ya, boleh nih. Teganya kau dari Liodra. Oke ampun, apa nih yang ditegain. Untuk yang baca, terima kasih dan tetap semangat ya. By Antia di Karya Makmur. Terima kasih kakak Antia ya. Lanjut nih teman Pro 2, ada siapa lagi? Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Pagi ya, ini pagi menjelang siang by the way. Izin request Sebatas Mimpi Anggi Carvalho. Boleh langsung request aja ya teman-teman, gak perlu izin. Dari Zulia di Jakarta. Hai Kak Zulia, salam ya buat kakak penyiarnya. Terima kasih. Dan juga di Anggi seluruh Indonesia nih, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap nih ya. Stay tune ya via RRI Digital. Thank you. Oh iya, kita juga bisa didengerin dari RRI Digital nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih pengen request, boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. So ini dia lagu requestan dari kakak Airin, kakak Antia dan juga kak Zulia nih teman Pro 2.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinkan itu mau Pro 2. Tadi barusan ya kita dengerin lagu dari Anggi Carvalho featuring sama Yuvi Widianto dengan Sebatas Mimpi. Nih, masih ada waktu untuk request Indonesianya. Langsung aja request judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 nih. Langsung aja nih teman-teman berdua. Yang berikutnya nih ya, ada requestan dari pendengar setia kita juga, ada Kak Lara. Dia request lagu Sesi Potret nih teman-teman berdua. Nanti Vinka puterin ya teman-teman berdua. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya hari ini lagu-lagunya tuh agak ini ya, slow nih teman-teman berdua. Apa ya nih yang terjadi? Kenapa kalian request lagu-lagu yang agak slow? Bukan agak slow, tapi emang slow nih teman peradua. Tapi semoga kalian tidak relate ya dengan lagu-lagu slow ini teman peradua. Boleh dong buat request lagu-lagu yang upbeat nih teman peradua ya. Lanjut nih teman peradua, ada lagi requestan dari Nox nih teman peradua ya. Dia request lagu, awalnya dia request lagu Sumpah Mati by Selena Grace nih. Terus juga dia salam buat Chael, semoga cepat sembuh ya Seng. GWS ya buat Chael, bakal sembuh. Buat kakaknya juga semangat terus ya siarannya. Thank you ya Nox. Tapi tadi lagu Sumpah Mati by Selena Grace nya udah aku puterin, jadi dia ganti nih teman peradua. Lagu Seribu Kali dari Ghea aja boleh nih teman peradua ya. Thank you buat kamu yang udah bergabung nih teman peradua. Oke deh, langsung aja Vinka puterin. Ini dia lagu requestan Kak Lara dan juga requestan lagu dari Nox. So don't go anywhere and enjoy the music.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Nyarap dulu kali ya?
3: Wih, apaan nih, Lin?
2: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
3: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
2: Sini gue kasih tahu.
4: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
3: Terus, kenapa ada label free?
4: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinka nih ya di Pro 2 hitlistnya. Gak berasa untuk Pro 2 request Indonesia-nya sekarang udah menunjukkan pukul 10:48 nih. Barusan juga kita udah dengerin lagu dari Ghea Indrawari nih ya, dengan 1000 kali nih teman Pro 2. Lanjut nih, sebagai closing song kita ada lagu dari Hindia dengan Rumah ke Rumah nih teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah bergabung di request Indonesia hari ini, thank you banget ya. Habis ini kita masih di request mancanegara, jadi buat kamu jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke Pro 2 Hitlist, tapi request mancanegara nih ya. Udah ada yang request dari One Piece nih, teman Pro 2. Cepet banget ya, iyalah. Aku juga sambil live di TikTok loh, teman Pro 2, RRI Pro 2 Sungai Lia. Tapi buat kamu yang gak on TikTok ya, bisa kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So ini dia teman Pro 2, lagu requestan dari One Piece nih teman Pro 2 ya, dengan lagunya Alan Walker sama Adele, Set Fire to the Rain nih. So ini dia sebagai opening song kita.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Barusan mengudara nih di ruang dengar kamu ada Someone You Love by Lewis Capaldi nih ya. Ini tuh lagu yang kalau gak salah tuh di tahun 2018 deh kalau gak salah ya, cukup viral nih teman Pro 2. Lanjut, masih ada requestan lagu dari teman-teman yang di TikTok juga teman Pro 2, James Arthur Say You Won't Let Go dari One Piece nih ya. Kak Sunflower request lagu On Bended Knee dari Boys to Men. Boleh, habis ini Winka puterin ya teman Pro 2. Lanjut nih teman Pro 2, kalau kamu yang pengen request boleh banget ya, langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So ini dia lagu requestan teman-teman Pro 2, Say You Won't Let Go dan juga On Bended Knee.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist nih, barengan sama aku Vinka, teman Pro 2 sampai pukul 12 siang nanti. Barusan kita dengerin lagu dari Boyz II Men dengan On Bended Knee. Lanjut teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist, tenang aja. Lagu-lagu requestan kamu bakal kita puterin kok sampai jam 12 nanti. Kali ini udah ada yang masuk ya dari Kak Airin. Halo Kak Airin, thank you ya udah request di Pro 2 Hitlist hari ini. Kak Airin request lagu Rick Astley dengan Never Gonna Give You Up. Boleh nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request, boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa juga ke live TikTok kita at RRI Pro 2 Sungai Liat. So ini dia lagu requestan Kak Airin, and enjoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya, untuk request mancanegara nih teman Pro 2. Barusan kita dengerin lagu dari Bezi nih ya, sama Camila Cabello dengan Beautiful nih. Banyak banget lagu ini juga yang muncul ya di TikTok kita, atau mungkin di aplikasi-aplikasi lainnya nih. Lanjut teman Pro 2, buat kamu yang pengen request, boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Kali ini ada lagu dari Chase Atlantic nih dengan August.

0: gak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

105,5 FM Pro 2, era di Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2, untuk Pro 2 hitlistnya sekarang udah menunjukkan pukul 11 lewat 53. Kalau 12 mah tanggalnya ya. Gak berasa nih teman Pro 2, thank you ya buat kamu yang udah bergabung hari ini di Pro 2 hitlist. Thank you banget nih teman Pro 2. Buat kamu yang udah mau menikmati jam makan siangnya, selamat menikmati jam makan siang. Terus juga selamat beristirahat nih ya. Lanjut nih teman Pro 2, habis ini kita bakal masuk ke segmen muda kreatif. So buat kamu jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini kita di santai siangnya sama Pro 2 ya. Gak berasa banget nih udah masuk segmen santai siang abis request dari tadi nih. So teman Pro 2, kali ini kita untuk muda kreatif di edisi santai siang kita bakal bahas resep makanan ya. Jadi buat kamu kira-kira kita bakal bahas apa. So jangan kemana-mana and enjoy.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Masih di 105,5 FM Pradua, RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Untuk resep makanan nih teman Pradua, kali ini Finka bakal bagiin resep olahan kangkung nih ya, selain ditumis nih teman Pradua. Jadi kangkung itu kayak bener-bener tumisan yang kayak sebenarnya jadi favorit banyak orang ya, apalagi sering banget dijual di warung-warung pecel lele nih teman Pradua. Tapi selain dibikin tumisan tuh banyak banget ya cara-cara lainnya yang memang siapa tahu nih bisa jadi inspirasi kamu untuk masak hari ini. Ada sayur bening, terus juga ada plecing sampai pecel nih teman Pradua. Yang pertama, kamu juga bisa loh bikin sayur bening kangkung. Siapa nih yang mikir kalau sayur bening itu cuma bisa sop atau bayam? Tapi bisa juga kangkung loh teman Pradua. Ya gampang aja sih, kayak memang resep sayur bening lainnya, pakai bawang merah, bawang putih, terus juga ada kaldu. Bahkan kamu bisa campurin pakai jagung manis sama tauge nih teman Pradua ya. Ya udah sih kayak biasa aja resep-resepnya. Terus yang berikutnya adalah resep sayur asem kangkung nih teman Pradua. Jadi pakai kangkung, terus pakai lengkuas, pakai daun salam, pakai asam jawa, sama garam dan juga penyedap. Kalau untuk bumbu halusnya, kamu bisa pakai bawang merah, cabai keriting, bawang putih, gula sama terasi nih. Kamu bisa rebus dulu air ya barengan sama lengkuas, daun salam, asam jawa dan juga bumbu halus sampai mendidih. Terus masukin kangkung sampai layu, kasih tambahan garam sama penyedap rasa ya secukupnya. Terus kamu tinggal koreksi rasa, abis itu ya udah deh tinggal diangkat aja sayur asem kangkungnya udah jadi nih teman Pradua ya. Siapa tahu bisa menjadi ide bekal kamu besok atau ide masakan kamu hari ini. Kira-kira ada apa lagi nih resep kangkungnya selain ditumis? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pradua Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sunyalia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ngobrol saya untuk edisi atau untuk segmen makanan resep makanan di Muda Kreatifnya. Sekarang udah menunjukkan pukul 12.57 nih. Jadi sebentar lagi kita bakal masuk ke segmen baru. So buat kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2, and stay tune terus di RRI Pro 2 Sunyalia, teman terbaik kamu.
1: Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu.

berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan

terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita di berita olahraga teman Pro 2. Untuk berita yang pertama, perkuat pembinaan atlet muda dan pemuda, Kemenpora jajaki kerjasama strategis dengan Australia. Dikutip dari kemenpora.go.id, Kemenpora RI terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Hal itu juga ditunjukkan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pada hari Selasa 11 Agustus 2026 menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur pembinaan atlet muda yang berkelanjutan serta pembahasan berkelanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia. Mulai dari tingkat akar rumput atau grassroots, identifikasi bakat hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan atau sport science. Sebagai langkah konkret, Kemenpora juga mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards. Jadi siapa nih yang tertarik teman Pro 2? Kalau kamu tertarik boleh ya cari-cari informasinya. Lanjut nih teman Pro 2, kita masih di berita olahraga sampai pukul 14.00. Buat kamu juga ya teman Pro 2 yang udah back to our activity nih, semangat ya beraktivitasnya di hari Rabu ini. Di cerah nih teman Pro 2 terpantau ya di wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya. Sambil kita dengerin lagu yang bakal mengudara ini. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: 12 hari jelang musim proyek AC Milan belum rampung nih. Berita Liga Italia, kolumnis Milan News Manuel Del Vesico menilai AC Milan masih jauh dari kepastian. Hanya tinggal 12 hari jelang laga pembuka Serie A lawan Torino. Milan tinggal menyisakan waktu kurang dari 2 pekan sebelum musim baru dimulai. Namun kepastian skuad masih jauh dari kata final. Kolumnis Manuel Del Vesio menuliskan analisisnya lewat Milan News soal situasi terkini Rossoneri. Selain itu, ia juga menyoroti laga uji coba terakhir kontra Manchester United di Polandia pada 15 Agustus sebagai kesempatan terakhir Amorim menguji timnya sebelum laga pembuka sesungguhnya kontra Torino.
1: Yeah, I don't know, just got me thinking to myself. Yeah,

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka nih teman Pro 2. Gak berasa untuk berita olahraga. Sekarang udah menunjukkan pukul 13.48 ya. Jadi bentar lagi kita bakal masuk ke segmen baru. So buat kamu jangan kemana-mana. Kali ini ada lagu dari Geisha teman Pro 2, Karena Kamu, Recall Fashion.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: aku sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sunyi, lihat teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka nih untuk edisi santai siangnya. Jadi satu jam ke depan nih teman Pro 2, kita bakal bahas nih ya info entertainment ada apa aja. Terus juga untuk setengah jam berikutnya kita bakal ada di segmen aktif nih ya, lagu-lagu aktif nih. Kalau kamu lupa setiap hari Rabu nih teman Pro 2 ya. Jadi kira-kira bakal ada info-info apa nih yang makin hangat dan tentunya menarik dari kalangan entertainment nih teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

masih di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih ya, kita di info entertainmentnya teman Pro2. Selamat nih buat Cristiano Ronaldo resmi menikah dengan Georgia Rodriguez, teman Pro2 ya. Jadi Cristiano Ronaldo dan juga Georgia Rodriguez ini menikah dalam sebuah upacara sipil di Portugal. Kabar bahagianya resmi diumumkan oleh sang pesepak bola yang unggah foto tangan mereka menggunakan cincin kawin pada akun Instagram @cristiano dengan caption C love G, teman Pro2 ya. Berdasarkan laporan media Portugal yang dikutip oleh BBC, Ronaldo dan juga Rodriguez ini melangsungkan pernikahan pada Selasa 11 Agustus 2026 di kota pesisir Cascais dekat Lisbon nih. Pernikahan itu juga dihadiri oleh kelima anak mereka dan berlangsung secara tertutup. Tanggal pernikahannya bertepatan dengan tanggal pertunangan mereka, yakni 11 Agustus 2026. Ternyata Cristiano Ronaldo juga Georgia Rodriguez ini telah menjalin hubungan selama 10 tahun nih. Mereka tuh pertama kali ketemu di pertengahan tahun 2016 di sebuah butik Gucci di Madrid ya, tempat Rodriguez bekerja sebagai sales assistant nih. Dan waktu itu Ronaldo bermain untuk klub Spanyol di Real Madrid nih. Bahkan keduanya dikabarkan resmi menjalani hubungan asmara pada tahun 2017 ya. Dalam serial Netflix I Am Georgia, perempuan kelahiran 27 Januari 1994 itu menyebut masa-masa awal hubungan mereka sebagai awal yang sangat istimewa, di mana mereka resmi tampil di publik sebagai pasangan ketika Ronaldo memenangkan gelar The Best FIFA Awards di Zurich, Swiss. Selama 10 tahun menjalin hubungan, mereka telah dikaruniai 5 orang anak. Pada 2022, Rodriguez sempat kehilangan salah satu dari bayi kembarnya. Mereka pun menulis kedukaan tersebut di media sosial dengan penuh duka mendalam. Kami harus mengumumkan bahwa bayi laki-laki kami telah meninggal dunia. Ini teman berdua ya. Bahkan nih di tahun 2025, tepatnya setahun yang lalu, 11 Agustus 2025, Cristiano Ronaldo dan juga Georgia Rodriguez mengumumkan pertunangan mereka. Yes, I do, in this and in all my life, tulis Rodriguez sambil memamerkan cincin berliannya dalam sebuah unggahan. Dan mereka menikah tepat ya 1 tahun kemudian. Congratulations ya lovebirds nih, teman Pro2. Kira-kira ada info apa lagi nih dari entertainment yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Pokoknya jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk info entertainmentnya. Sekarang udah menunjukkan pukul 14 lewat 26. Bentar lagi udah mau pukul 14.30 nih teman Pro 2 ya. Jadi nanti pukul 14.30 sampai pukul 15.00 kita bakal masuk ke segmen aktif ya, akselerasi kreatif musik nih. Jadi kita bakal puterin lagu-lagu daerah. Habis itu bakal Vinka bacain juga nih tentang sinopsisnya atau mungkin makna lagunya nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana. Buat kamu yang lagi melanjutkan tugas atau aktivitasnya, semangat beraktivitas.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini kita di aktif ya, akselerasi kreatif musik nih teman Pro 2. Jadi untuk lagu yang pertama langsung aja di bakal Vinka puterin, ada lagu dari Amin Abdullah nih ya, Tunjuri Peti nih teman Pro 2. Ini tuh lagunya dari Sulawesi Tengah teman Pro 2 ya. Jadi bercerita tentang seseorang yang galau atau gundah atas ketidakpastian cita dan juga cinta nih. Jadi memang sebenarnya Tunjuri Peti ini adalah nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Dan nyanyian ini pun dinyanyikan pada saat anak-anak tuh bermain dengan syair yang gak punya arti yang jelas nih, karena hanya untuk main-main aja teman Pro 2 ya. Bahkan ternyata kalau oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian itu dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunjuri Peti yang menjadi identitas lagu atau hook yang diucapkan sebanyak 25 kali. So langsung aja kita dengerin di dia lagunya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sekarang kita dengerin lagu dari Aceh nih ya, dengan Raja Buah Pro 2 dari Kila Devia featuring sama Rapai Pase nih. Raja Buah Hitam Pro 2 ya, ternyata judul lagunya. Tapi Finka bakal bahas lagu yang tadi tuh sudah sempat mengudara dari Datu Kasman Kaledo nih ya. Ternyata ini juga salah satu lagu ciptaan dari Amin Abdullah nih, teman Pro 2. Lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili yakni Kaledo, di mana makanan khas itu adalah sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Ubi ya, bukan ube. Jangan mentang-mentang kamu lagi terube-ube, kamu mikirnya ube. Ini teman Pro 2, di mana Kaledo itu sangat terkenal banget dengan makanan khas dari Palu, walaupun akronim dari Kaledo ini diartikan dengan kaki lembu Donggala. Unik nih teman Pro 2 ya. So itu tadi nih untuk aktif kita di akselerasi kreatif musik hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 14.50, yang mana bentar lagi udah mau pukul 3 sore nih teman Pro 2 ya. Setelah Vinka nemenin kamu dari pukul 10 tadi, lanjut nih teman Pro 2. Jadi perjumpaan kamu dengan aku Vinka sebentar lagi udah hampir selesai. Waktunya Vinka pamit, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakal ditemenin sama Pantra Kurima untuk edisi sore cerianya dari pukul 3 sore sampai pukul 8 malam nanti. Vinka pamit, see you when I see you and have a nice day.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman-teman.

0: teman terbaik asik. Kamu. Dia
1: dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda.
4: Senjata makan tua. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prode masih di 105,5 FM Prode, teman terbaik kamu aksi anak negeri Tua Prode ya. Di siar ini 12 Agustus 2026 masih suasana kemerdekaan kita. Aksi anak negeri ini pada baris berbaris ya Tua Prode. Apalagi ada sekolah yang terintegrasi mulai berjalan ya untuk tampung siswa berprestasi. Karena pemerintah mulai menjalankan program sekolah nasional terintegrasi. Ini sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di seluruh Indonesia atau Prode. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Praktikto mengatakan SNT ini adalah jaringan program presiden yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu manajemen sekolah. Selain sebagai secara kelembagaan, integritas juga dilakukan dalam hal infrastruktur dan pembelajaran. Fasilitas seperti sarana olahraga dan laboratorium juga digunakan secara terpadu untuk Prode. Itu dia informasi untuk aksi anak negeri. Nanti kita bakal lebih lagi untuk sejumlah informasi lagi. Tetap bersama kami di Prode FM.

0: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi
3: digital,
2: masyarakat.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Bencana bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Saat gempa bumi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi, Kak.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: sampai nabung buat masa depan.
1: Aku nabung buat beli HP.
0: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
0: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
0: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
2: Semua perdana sanksi bangun di Wifi Pro 2, teman terbaik kamu Sore Ceria sampai jam 5 sore di hari ini 12 Agustus 2026 teman Pro 2. Jadi kita udah ngedengerin aksi anak negeri, sekarang kita di Sore Ceria. Di mana teman Pro 2 hari ini udah ada gerhana matahari total, cuman Indonesia kayaknya belum dapat nih teman Pro 2. Dan Spanyol menjadi salah satu lokasi utama yang dilintasi jalur gerhana matahari total hari Rabu ini ya. Pemerintah sempat bahkan memproyeksikan lonjakan hingga 6 juta wisatawan domestik ataupun mancanegara yang membadati berbagai kawasan untuk menyaksikan fenomena astronomi langka ini, teman Pro 2. Dan menyikapi tingginya animo masyarakat, otoritas Spanyol menggelar operasi pengamanan skala besar dan merilis kampanye keselamatan publik di sepanjang jalur lintasan gerhana. Pemerintah daerah di Spanyol juga telah menyiapkan 660 lokasi genggaman resmi, lengkap dengan area parkir dan perkemahan darurat, di mana lebih dari 35.000 petugas keamanan dan darurat dikerahkan ke lapangan untuk mengantisipasi kemacetan dan meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan seperti akibat pembuangan puntung rokok sembarangan, teman Pro 2. Sekretaris Jenderal Perlindungan Sipil

dan keadaan darurat Kementerian Dalam Negeri Spanyol, Virginia Barcones, menegaskan bahwa fokus utama petugas adalah untuk mencegah munculnya titik api baru di tengah cuaca panas ekstrim. Di mana pemerintah memprediksi sekitar 1,5 juta orang akan memadati jalur darat melalui kawasan pedesaan di bagian barat laut dan tengah Spanyol. Dan imbauan tegas juga disebarkan melalui media sosial dan saluran lokal biar pengunjung tidak memarkir kendaraan di area ilegal, membuang sampah sembarangan, menyalakan alat barbeque, dan memasuki wilayah vegetasi kering. Walaupun berpotensi untuk mendatangkan keuntungan ekonomi, penumpukan massa di kawasan rawan bencana menuai protes dari masyarakat lokal. Di Buitrago de Lozoya, kota kecil di utara Madrid berpenduduk 2.000 jiwa, kelompok warga Monte NP itu menggelar aksi penolakan gelaran acara yang dinilai membahayakan ekosistem hutan, teman Broadway ya. Di mana ketua kelompok Mountain NP, Ana Hernandez, menggaris bawahi bahwa dampak kerusakan akibat karla hutan bisa berlangsung puluhan tahun, jauh melampaui durasi gerhana yang terjadi beberapa menit, teman Produa. Jadi respon atas ancaman bencana juga terlihat di kota Tres Cantos yang memutuskan batal total seluruh jadwal perayaan gerhana. Tapi walaupun begitu, 3.000 orang termasuk deretan pejabat regional Madrid diperkirakan akan tetap membadati titik pengamatan di dekat Buitrago. Sehingga beberapa rekor pemesanan cukup tercatat ya. Di pertama di lonjakan akomodasi, penerbangan ke wilayah utara, sewa kendaraan rekreasi. Jadi antusiasme global ini sekian memperkokoh posisi Spanyol di peta pariwisata dunia di tahun 2025. Bahkan Spanyol mencetak rekor dengan menggaet 96,8 juta wisatawan dan menempati posisi kedua negara yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Prancis. Nah itu teman Produa, tren positif pariwisata negeri Matador juga terus berlanjut pada semester pertama 2026 dengan raihan 46,57 juta kunjungan wisatawan. Keren ya, banyak juga pemesanan akibat orang yang datang ke Spanyol karena itu dilintasi oleh matahari total yang dimana hari ini sudah mereka lihat kali itu nomor 2 ya. Cuma sayangnya Indonesia belum nih. Oke, itu dia, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya dan di sore ceria.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
6: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
7: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
6: Oh ya?
7: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
6: Ih, kamu bisa aja.
8: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Anda, berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi dua sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan dua menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: lagi.
1: Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.
3: Korannya koran, korannya koran.
4: Ketika langit koran, belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali.
3: Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah.

0: GoPro 2 sampai di sini berjumpa kita di sore ceria. Ya, kamu yang sudah bergabung bersama aku, mendengarkan aku dari tadi, terima kasih banyak kalian semuanya. Nanti jam 5 sampai jam 6:30 aku bakal temani kamu kembali di musik dan informasi. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: I'm the moon.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah
3: bermedsos. Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Teman-teman.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Bencana bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Saat gempa bumi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

Oke, teman-teman, Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi. Sampai jumpa lagi di musik dan informasi selanjutnya. Karena nanti jam 17.30 kita akan mendengarkan pilihan lagu religi dan juga filler religi. Juga sembari menanti pengajian dan juga ayat suci Al-Quran dari Pro 1 RRI Sungai Liat.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Ya tuh perlu dua soal lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib dan pengajian relay dari Pro 1 RRI sekalian.
1: Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Qaus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Qaus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Qaus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Taus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Taus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Taus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Taus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Taus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Taus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Taus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Taus seperti itu, khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mudah-mudahan Anda berada pukul 17.59 menit. Nanti pengajian Al-Quran akan kami hadirkan bersama Qori Abdul Ghani dengan surat As-Syuroh ayat 15 hingga 18, dan dirangkaikan dengan bendung azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai sekitarnya pukul 18.05 menit. Baik pendengar, dan nanti juga akan bersama kembali saya Nur Aisyah ya dengan ragam informasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Bangka Belitung sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101. Allahu,
1: Allahu, Allahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حج

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakangmu.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda.
4: Senjata makan tua. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ketua Prode masih di 105,5 FM Prode, teman terbaik kamu. Info viral masih bersama Aklima di Prode RRI. Sengaja lihat media sosial sekarang lagi dihebohin sama aksi kontroversial sebuah brand minuman keras yang menggelar challenge atau tantangan berhadiah minuman beralkohol dengan syarat membaca hafalan ayat suci Al-Quran. Waduh, ini benar-benar deh ya. Jadi kalau dari unggahan akun Instagram @infoboga.jakarta, aksi ini dilakukan oleh brand Newport tanpa batas dari anggur _ OT di area acara At The Sound Project. Waduh, ini sih pelecehan ya, pelecehan agama. Dalam video yang beredar, pihak penyelenggara memberikan tantangan kepada pengunjung untuk menyetorkan hafalan surat Ad-Duha. Jadi peserta yang berhasil melafalkan surah tersebut dijanjikan imbalan berupa miras. Nah, ini gak bener lagi deh. Strategi pemasarannya langsung memicu gelombang kritik dari warganet. Pasti ya, ini mah bener-bener udah masuk ke ranah pelecehan agama. Ya, sebagai bentuk pelecehan agama. Jadi kata warganet namanya Pablo, kalau aku aja yang Kristen tersinggung, semua agama kalau doanya dibuat main-main untuk dapat miras ya jelas pelecehan agama. Hingga berita ini diturunkan, aksi aktivasi booth minuman keras terus jadi perbincangan hangat dan memanen kecaman publik ya, hate comment di berbagai platform media sosial. Sementara dari tanggapan MUI, mereka tentu tidak tinggal diam. Majelis Ulama Indonesia mengecam keras promosi minuman keras dengan gimmick hafalan ayat suci Al-Quran. Tidak bisa dibenarkan, baik secara keagamaan, moral etika, ataupun secara hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena menjadikan ibadah membaca Al-Quran sebagai cara untuk mendapatkan hadiah miras adalah tindakan yang merendahkan martabat agama atau perdua. Apalagi bikin gimmick-gimmick membaca Al-Quran dengan iming-iming hadiah miras ya, bentuk perendahan kesucian Al-Quran. Jadi memang tidak bisa dibenarkan. Ini benar-benar pelecehan agama banget teman perdua ya. Jadi gara-gara tantangan hafalan surat Ad-Duha yang hadiahnya miras, sudah kelewatan banget sih. Harusnya di boikot aja kali ya pelaku usahanya. Kayaknya agama apapun gak mau deh agamanya dilecehkan begitu ya teman perdua. Oke, itu dia informasi yang udah aku kasih di Info Viral. Kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi viral di

0: Ki.
1: Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu,
1: oke teman Pro 2, nanti kita bakal bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Iya, bersama kakak Edit yang ganteng dan juga narasumber kita yang cantik, Avolia.
2: Pada tahun ini, album ini menjadi kelanjutan dari One More Time yang dirilis pada tahun 2023 dengan formasi lengkap Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan juga Travis Barker. Selain proyek musik, Travis Barker juga akan segera merilis film dokumenter berjudul Travis Barker, Louder Than Fear yang akan tayang di 13 Agustus 2026, di mana film ini mengisahkan perjalanan karirnya serta perjuangannya bangkit dari kecelakaan pesawat pada tahun 2008.
3: Info Pro 2.
2: Lagu Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala Deadbeat dan merupakan single kedua yang dirilis pada September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton ini.
3: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, Jakarta.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama Edita Mah. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja. Dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mampro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avolia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Setengah tahun.
0: Oh iya, kan awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Tahu aja.
0: Sama
1: ya.
0: Sama suaminya ya, bener. Bener.
1: Yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, dia doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Vo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya, berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Enggak, cuman ini kali ya. Ini. Yaudah, sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh. Wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang tadi ya beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda enggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala apa, dari produksinya atau mungkin dari promosinya
1: sama
0: mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kalau nyangka cuma.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lo gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campurado.
0: Oke. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lo pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Itu setoksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Yeah. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri.
1: Sebenernya
0: dari Avo ya?
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, 3 hari, 5 hari.
0: Tiga hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang ngukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya
1: cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik tapi toxic. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya,
1: kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti? Iya. Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya? Ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir, teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin,
0: bener.
1: KDRT gitu-gitu, tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus
0: bener.
1: Juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya, dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksik. Itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia gitu ya.
0: Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dilakuin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih bareng sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, bener
1: diem
0: kan.
1: Aja.
0: Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada nggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu? Pelampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya? Mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya? Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik. Pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu
1: makasih.
0: Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Setiap ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus
0: bener.
1: Juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Iya, langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya.
1: Iya.
0: Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser kita.
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Uh-uh.
0: Wow.
1: Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu jadi tergantung orang
0: bikin ya, nulisannya. Bener-bener. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Bener-bener. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Bener-bener. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Ui. Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya udah ada.
0: Oh,
1: loh.
0: Udah. Bisa ditonton di mana
1: tuh? Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu tuh. Dia. Bisa dicari Toxic. Ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong, ditonton.
0: Bener. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya. Semuanya ada gitu bisa didengar ya. Bener. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Kavo, Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini bener-bener seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh? Pernah
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nge-cover
0: ya?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen Temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga udah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Gini-gini.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: tesnya
0: kan, benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Tiap hari.
0: Tiap emang. Malam. Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2
0: belakangnya. Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia terutama yang mungkin toxic ya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Yang edit.
0: Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, selamat malam. Kembali berjumpa bersama Happy Kurnia di ruang dengar kamu nih Tom Pro 2 ya. Gimana kabarnya pada malam hari ini di tanggal 12 Agustus 2026? Ya, kalau kabarnya baik-baik aja ya dan selalu dipenuhi kebahagiaan serta sehat selalu. Oke Tom Pro 2, happy kemarin kalian hingga pukul 12 malam nanti ya Tom Pro 2 dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya yang tentunya seru-seru untuk didengerin. Nah sekarang kita masuki segmen obrolan komunitas hingga pukul 9 ya Tom Pro 2. Untuk itu buat Tom Pro 2, Happy hadirkan dulu lagu buat kalian untuk menemani malam-malamnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Epi dan kali ini kita berada di segmen obrolan komunitas atau komunitas talk. Nah teman Pro 2, sekarang Epi bakal ngebahas satu komunitas yang bisa dibilang cukup hype akhir-akhir ini ya, yaitu komunitas sepeda motor. Nah teman Pro 2, jadi komunitas sepeda motor ini tersebar di berbagai penjuru di Indonesia saat ini. Mereka ini umumnya udah diwadahi dalam payung besar komunitas motor di tingkat nasional. Makanya mulai jarang nih kelihatan atau ditemukan komunitas sepeda motor yang hanya ada di suatu daerah. Biasanya para penggemar sepeda motor membentuk atau bergabung dengan suatu komunitas motor tertentu berdasarkan kesamaan jenis motornya. Sebagian di antara komunitas motor tersebut bahkan udah berusia puluhan tahun nih Tom Pro 2. Jadi apa aja komunitas motor tertua di Indonesia? Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah Black Angels Motorcycle Club atau BAMC. BAMC merupakan komunitas motor tertua di Indonesia. Jadi gak heran nih komunitas ini udah didirikan sejak 2 Januari 1979. Dan Tom Pro 2 itu berarti komunitas motor ini udah berdiri selama kurang lebih 44 tahun ya Tom Pro 2. Dan itu sebabnya komunitas motor ini cukup diperhitungkan oleh para pencinta sepeda motor di Indonesia. Klub ini berdiri atas prakarsa Indro Warkop, Tony Dono, dan Raffiaji Raffiun. BAMC ini memiliki misi menjadi klub motor yang bisa merangkul seluruh masyarakat Indonesia melalui hobi bermotor sekaligus menjadi contoh dalam bermasyarakat dan berlalu lintas yang baik. Dan masih ada yang lainnya atau Pro 2 yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
2: Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: teman terbaik kamu. Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di obrolan komunitas atau komunitas talk. Untuk selanjutnya mengenai komunitas motor tertua selanjutnya di Indonesia adalah pencinta motor Uduk Indonesia Surabaya atau disingkat Pemudis nih teman Pro 2. Jadi komunitas motor ini dibentuk di Surabaya pada 22 Februari 1982. Berbeda dengan BAMC sebelumnya ya Tomro 2, klub motor satu ini ngumpulin pengguna motor-motor tua produksi Inggris. Nah, sebagai salah satu klub motor antik, pesona klub Pemudis masih belum memudar sampai sekarang. Duh, keren-keren nih. Selanjutnya adalah Bikers Brotherhood Motorcycle Club atau BBMC ya Tomro 2. Jadi BBMC didirikan pada 13 Juni 1988. Wah, cukup lama juga nih ya. Aku belum lahir. Komunitas motor ini memiliki prinsip benteng terakhir adalah persaudaraan. Nah, itu sebabnya enggak mengherankan jika klub motor yang udah berusia 35 tahun ini masih bertahan sampai sekarang. Jadi sejumlah pesohor bahkan tercatat sebagai anggota BBMC ini, yaitu Indro Warkop, Ferry Mariadi, sampai Chef Juna nih Tomro 2. Luar biasa banget ya. Oke, masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungailia, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di obrolan komunitas. Informasi selanjutnya nih, masih di komunitas tertua di Indonesia, komunitas motor ya teman Pro 2. Oke, selanjutnya adalah Harley Davidson's Club Indonesia atau HDCI. Nah, berdiri sejak 28 Mei 1990, klub motor ini memiliki puluhan ribu anggota tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Profil anggota klubnya pun tidak main-main ya Tempro 2. Pasalnya, hampir seluruh anggotanya adalah golongan elit seperti pengusaha, pengacara, anggota DPR atau MPR, artis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Tiger Association Bandung atau TAB, komunitas motor yang gak kalah senior dalam di kalangan penggemar motor di Indonesia. Berikutnya adalah TAB ini ya Tempro 2 atau TAB. Nah, berdiri sejak 23 Mei 1994, TAB ini boleh dikatakan merupakan pelopor klub-klub motor kecil saat ini. Berawal dari ketertarikan dua pemuda terhadap motor Honda jenis Tiger, TAB berkembang menjadi sebuah komunitas besar dan memiliki banyak anggota di dalamnya. Dan yang terakhir nomor 2 adalah Motor Antik Club Indonesia atau MACI. Dan berawal dari musyawarah nasional pada 1 Oktober 1994, MACI resmi berdiri dengan mempersatukan anggota klub motor antik yang telah ada dan besar di daerah masing-masing. Sejak saat itu gak ada lagi nih bendera MACI per daerah, karena pencinta motor antik di Indonesia sudah berada dalam satu wadah yang sama. Nah nomor 2, itu dia informasi buat kamu yang dilansir dari Tempo nih nomor 2. Semoga bermanfaat, dan mungkin kamu yang lagi suka motor bisa join nih ke klub yang udah Happy sebutkan tadi ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekarang sudah menunjukkan pukul 20.51, yang mana 10 menit lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya di Lifestyle. Masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

Anda, berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air

saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy ya. Dan kali ini kita berada di segmen Lifestyle hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Oke teman Pro 2, informasinya nih adalah mengenai tips ikut race lari pertama agar gak kewalahan. Dilansir dari CNN Indonesia, tren olahraga lari semakin ramai diminati berbagai kalangan. Jadi gak cuma pelari nih yang berpengalaman. Masyarakat yang sebelumnya jarang berolahraga juga mulai tertarik nih mencoba dan memasang target mengikuti berbagai ajang lari. Namun teman Pro 2, mengikuti race untuk pertama kali gak berarti harus langsung ngejar jarak jauh atau pace tertentu gitu. Karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi, terutama bagi pemula nih yang belum terbiasa berolahraga atau memiliki berat badan berlebih. Direktur Program Campaign SGIM 2026 Ahmad Fales, atau dikenal juga sebagai Coach Fales, mengatakan pemula sebaiknya membangun kebiasaan olahraga secara bertahap sebelum meningkatkan intensitas latihan. Nah, dia juga kemudian membagikan beberapa hal yang harus disiapkan pemula sebelum mengikuti race lari pertama. Yang pertama adalah mulai dari jalan kaki. Jadi teman Pro 2, bagi pemula yang belum terbiasa berolahraga, jalan kaki bisa menjadi langkah awal sebelum mulai berlari nih teman Pro 2. Jadi menurut Coach Fales juga, pemula termasuk mereka yang memiliki berat badan berlebih gak perlu langsung memaksakan diri berlari. Jalan kaki selama kurang lebih 20-30 menit secara rutin dapat membantu tubuh beradaptasi dengan aktivitas fisik nih teman Pro 2. Nah, setelah tubuh terbiasa berjalan, latihan dapat ditingkatkan secara perlahan dengan menyisipkan easy jogging dalam jarak pendek. Kemudian kembali berjalan. Nah, misalnya pelari dapat berjalan sejauh 500 meter, kemudian melakukan jogging ringan sejauh 200 meter, dan jarak jogging selanjutnya dapat ditambah secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Oke, nomor 2, masih ada lagi tips lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. When I first saw you.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: itu lagu.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy di Lifestyle atau Pro 2 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, yang kedua adalah jangan buru-buru mengejar pace. Jadi pace ataupun kecepatan lari kerap menjadi salah satu target pelari ketika mempersiapkan diri mengikuti race ya, teman-teman. Namun bagi pemula, mengejar pace terlalu cepat justru dapat membuat tubuh bekerja lebih keras sebelum benar-benar siap gitu. Nah, fokus utama pada tahap awal sebaliknya adalah membangun daya tahan dan membiasakan tubuh melakukan aktivitas fisik secara rutin. Jadi target pace boleh dibuat, tapi jangan sampai target tersebut mengabaikan kemampuan tubuh. Kemampuan latihan setiap orang juga berbeda, sehingga gak perlu membandingkan pencapaian dengan pelari lain ya, Tom Pro 2. Dan yang ketiga adalah beri waktu latihan yang cukup. Jadi Tom Pro 2 bisa mempersiapkan race perlu disesuaikan dengan jarak yang akan ditempuh. Jadi semakin jauh jarak lomba, semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan tubuh. Untuk target 5K atau 10K, persiapan sekitar 3 bulan dapat menjadi pertimbangan bagi pemula. Sementara itu, persiapan untuk half marathon hingga marathon membutuhkan waktu yang lebih panjang. Coach Veles menyarankan persiapan sekitar 6 hingga 8 bulan untuk jarak yang lebih jauh. Durasi tersebut dibutuhkan karena latihan akan semakin berat dan waktu yang harus dialokasikan juga lebih banyak. Jadi nomor 2 bagi yang baru mulai berlari, jangan menjadikan tanggal race sebagai alasan untuk mempercepat latihan secara berlebihan. Jadi nomor 2 lebih baik memberikan tubuh waktu beradaptasi daripada memaksakan target dalam waktu singkat. Oke, nomor 2 masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di Lifestyle ya teman Pro 2 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya untuk tips ikut race lari pertama supaya gak kewalahan nih teman Pro 2, itu beri waktu latihan yang cukup. Dan teman Pro 2 ya, persiapan race perlu disesuaikan dengan jarak yang akan ditempuh. Jadi semakin jauh jarak lomba, semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan tubuh ya teman Pro 2. Selanjutnya adalah perhatikan pola makan. Jadi mulai latihan lari juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki pola makan. Namun perubahan pola makan tidak perlu dilakukan secara ekstrim ya teman Pro 2. Coach Velas menyarankan pemula yang sedang berusaha menurunkan berat badan untuk mengurangi porsi karbohidrat dan konsumsi gula secara bertahap. Sebaliknya, porsi sayuran dan protein dapat diperbanyak. Pola makan yang baik juga perlu mendukung kebutuhan energi selama latihan. Karena itu jangan sampai nih diet terlalu ketat justru membuat tubuh kekurangan energi untuk berolahraga. Selanjutnya adalah kenali kondisi tubuh sebelum race. Sebelum meningkatkan intensitas latihan, penting untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing ya teman Pro 2. Orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu termasuk masalah jantung atau diabetes sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menjalani program latihan. Dokter dapat membantu menentukan jenis, durasi, dan intensitas olahraga yang sesuai. Coach Velas juga mengatakan olahraga tetap dapat dilakukan oleh orang dengan kondisi kesehatan tertentu, tetapi latihan harus mengikuti rekomendasi medis ya teman Pro 2. Dan masih ada dua lainnya, tapi HP kamu putarkan dulu lagu buat kamu ya Tom Pro 2 untuk sembari menunggu jedanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 selanjutnya ya, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai tips ikut race lari pertama agar enggak kewalahan nih Tom Pro 2. Yaitu kenali kondisi tubuh sebelum race. Jadi sebelum meningkatkan intensitas latihan, penting nih untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu termasuk masalah jantung dan diabetes, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menjalani program latihan. Dokter dapat membantu menentukan jenis, durasi, dan intensitas olahraga yang sesuai ya Tomro 2. Selanjutnya adalah jangan abaikan sinyal tubuh. Jadi semangat mengikuti race pertama terkadang membuat pelari pemula terlalu memaksakan diri. Padahal rasa nyeri, pusing, sesak, atau keluhan lain yang tidak bisa diperhatikan selalu akan ada. Nah Tomro 2, jika tubuh memberikan sinyal bahwa latihan terlalu berat, sebaiknya berhenti dan mengevaluasi kondisi. Race bukan satu-satunya kesempatan untuk mencapai target nih Tom Pro 2 ya. Dan yang terakhir adalah nikmati setiap prosesnya. Mengikuti race pertama memang bisa menjadi pencapaian yang membanggakan. Namun keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh seberapa cepat seseorang mencapai garis finish. Bagi pemula, mampu menyelesaikan race dengan kondisi tubuh yang baik juga merupakan pencapaian penting. Karena itu jangan menjadikan pencapaian pelari lain sebagai patokan. Karena setiap orang memiliki kemampuan, pengalaman, dan proses latihan yang berbeda. Nah Tom Pro 2, itu dia tadi informasinya dari Pro 2 Sungai Liat yang dilansir dari CNN Indonesia mengenai tips ikut race lari pertama agar enggak kewalahan. Jadi mungkin buat Tom Pro 2 yang ada keinginan untuk ikut race lari untuk pertama kali, semoga informasi ini tepat untuk kamu ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 21.58 waktu Indonesia Barat, yang mana kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pukul 22 di cerita penutup hari. Masih bersama Epi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat Teman Terbaik Kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali. If she holler, if she holler, let her go.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending
1: aku

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

0: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

Tahukah kamu? Abrasi pantai adalah ancaman nyata bagi garis pantai kita. Ombak yang terus-menerus menghantam daratan menyebabkan tanah terkikis perlahan. Pemukiman, lahan pertanian, dan kehidupan pasir pun terancam. Tapi kita masih bisa bertindak. Dengan menanam mangrove, menjaga terumbu karang, dan melestarikan ekosistem laut, kita bisa melawan abrasi. Alam adalah pelindung terbaik kita. Mari bergerak bersama, lindungi pesisir kita sebelum terlambat. Cegah abrasi, selamatkan masa depan. Lindungi pesisir, selamatkan generasi.

Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro2.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 Radio Semilia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti nih ya. Di hari Kamis teman Pro 2, 13 Agustus 2026. Aduh, besok udah Jumat terus udah weekend ya. Siapa yang udah gak sabar nih pengen ketemu weekend teman Pro 2? Aku juga sih jujur. Tapi kita fokus di hari Kamis ini dulu ya. Jadi semangat buat kamu yang lagi menjalani hari Kamisnya di teman Pro 2. Seperti biasa kalau pagi-pagi gak pernah bosan nih buat ngingetin teman-teman Pro 2 yang muslim untuk menjalankan kewajiban ibadah sholat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin teman Pro 2 ya. Lanjut nih seperti biasa kalau misalkan pagi-pagi after subuh gitu teman Pro 2. Vinka udah nyiapin playlist pagi buat kamu yang bakal mengudara di ruang dengar kamu nih. Jadi kira-kira bakal ada lagu-lagu apa aja sebelum kita masuk ke musik dan juga informasi. So langsung aja gak sih kita dengerin daripada lama-lama ya kan. Ngapain juga mau lama-lama nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja nih kita dengerin Jazz Music pada kali ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana and enjoy the music.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie
3: Goulding. Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

karakter Mungyuchi Kawan dan kawan-kawannya akhirnya siap menyapa penggemar Indonesia melalui petualangan terbaru mereka di layar lebar. Film animasi Chikawa The Movie The Secret of the Mermaid Island dipastikan tayang di bioskop CGV Indonesia mulai 28 Agustus 2026. Kehadiran film ini tentu menjadi kesempatan menarik bagi penggemar untuk melihat Chikawa, Hachiware, dan juga Usagi dalam cerita penuh misteri

rilis pada akhir pekan pembukaannya. Produksi SEA Games Pictures ini berhasil meraih pendapatan sekitar 2,24 miliar yen dan menjual lebih dari 1,5 juta tiket. Dari cuplikan trailer resminya, kisah ini mengambil inspirasi dari bagian populer dalam komik karya Nagano, yaitu Siren Arts atau Island Arts, di mana cerita bermula ketika Chikawa dan Hachiware sedang bersantai di sebuah plaza. Tiba-tiba Usagi datang membawa saudara dari seundangan menuju sebuah pulau istimewa, tawaran hadiah beserta makanan gratis seperti ramen dan kue khas pulau membuat mereka akhirnya tertarik untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Sekian info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Balik lagi di 105,5 FM Produa, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi nih teman Produa, dan masih barengan sama aku Finka untuk edisi sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti ya. Gimana nih untuk jazz music kita pagi hari ini? Harusnya sih udah bikin kamu semangat ya teman Produa. Tapi kalau belum ya udah gak apa-apa, masih banyak kok lagu-lagu lainnya yang bakal mengudara di dengar kamu. Buat kamu yang udah get ready ataupun udah siap-siap ya untuk beraktivitas di hari Kamis ini, semangat nih teman Produa, siap-siapnya, jangan lupa sarapan ya supaya lebih semangat dan juga lebih kuat lagi nih. Kali ini kita masuk di musik dan juga informasi. Tentunya bakal ada info-info menarik lainnya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jelang puncak El Nino, Indonesia bakal makin kering nih ya. Dikutip dari Jakarta, CNNIndonesia.com, fenomena El Nino semakin mendekati fase puncak yang bakal masuk dengan kategori kuat dan dampaknya bakal semakin terasa di wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan kondisi iklim hingga akhir Juli 2026 menunjukkan kecenderungan atmosfer yang semakin mendukung kondisi kering di Indonesia. Fenomena El Nino kuat dan juga Iodi yang cenderung positif menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap berkurangnya suplai hujan di sejumlah wilayah di tanah air. Hal ini tercermin dari 73,8% wilayah Indonesia atau 516 zona musim yang sudah memasuki musim kemarau. Kondisi ini juga terlihat dari distribusi curah hujan dasarian 3 Juli yang masih didominasi kategori rendah dengan sekitar 76,3% wilayah yang mengalami sifat hujan di bawah normal. BMKG juga mengungkap nilai anomali suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik Timur mengindikasikan bahwa intensitas El Nino berada pada kategori kuat. Selain itu, anomali suhu muka laut di Samudra Hindia di bagian barat dan timur yang ditunjukkan oleh indeks Ocean Dipole juga masih rentang positif yang mengindikasikan suplai uap air cenderung bergerak dari Indonesia menuju bagian barat menuju ke arah pesisir timur Afrika. Benar banget nih teman Pro 2 ya. Memang sih berasa banget nih akhir-akhir ini panasnya, terus juga kita tuh harus waspada El Nino memang sih teman Pro 2. Selanjutnya kira-kira ada info apa lagi yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Lenny dengan Through These Tears.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radisnya, lihat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 untuk informasi dan juga musiknya sekarang udah menunjukkan pukul 6:59 ya. Setelah tadi Finika bagian tentang informasi El Nino nih, teman Pro 2 terpantau nih ya di wilayah Sungai dan juga sekitarnya, matahari udah mulai naik nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap mau sekolah, mau kerja atau apapun itu aktivitas kamu di pagi hari ini, semangat terus teman Pro 2 ya, memulai hari Kamisnya. Tenang aja, besok udah Jumat kok. Habis itu weekend nih teman Pro 2. Tapi aku weekend juga kerja, Vin. Ya udah enggak apa-apa ya, terima aja. Habis ini kita masih di musik dan juga informasi, tentunya masih barengan sama Finka sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.